Nguwa zadi kuita izo zishano na pindio kumi na manaye ndizo singora jikatorze minutu shwadikane nkwiecha iku uku nkwiecha iku uku nyamunsi ninga mugobera yali wena wanakave msabudu Saturday maningirike ya chingerezi pachibudigazi nakave sabado ndepo ndikuti kwa yeche jali iso kuti wenango hawaente mabasa wali mami mupo mawafino shwadi nyamunsi uno wena waliko vinkabe basa lao halina ndai mugobera halina suondo halina ndai kuti nsiku nyamunsinu ndi filiado maona nsiku zense wanango limbandanga pambeli kuenda kia chaka kuti zinza lone kilichirisha ndepo ndikutine omani nsimba na roizo basa pambeli wa muna mwe maona ndadi kuenda kia tula nyimbo HV kuda kuti iwe ugale na vida Unajua kuti usuenze na nsimba kutote kwanise kuenda kia gulao, finada iwe kuenda kia tenga iso chakote iwe unangaluka lira pansiku na nsiku, tine dekanda pusao kuenda kia tenga chakati, kuranga kukudekandiri musheo ine. Mwaona ndepo nyimbo kwa mutamke imu, echeve kudara kuyemba kwa Jeremiah.

0: Mutenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Mutenda unatambizwa na makamaka na zvakurya zvinatikonye. Chenka kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva.
1: Changamire ndine chikumbiro mugandi tendera magona. Mwari baba ndine chikumbiro mugandi pfumira magona.
2: Sezora jikorenta isete minutu jodikanoe. Kuhirira kwa tirikuita kukunchitiwa zviita zvako Juvencio Creva Nsingano adikanoe na mwanya uyu. Watu tinati iwo mfungwa zangu za makolera pinda mwanya wana kutsala kansani izvo zvibatana imwe. Epantsiko na ntsiko zvakudeka na zvakunyangara. Apo adikanoe nyimbo edi mutambwe ini ye nyimbo ya kuembiwa na matibaba August na viyo ntondere mtendere wadikanoe uchipinda uyao kuna imwe baba kutaka mtendere jwensezi is zororo nyimbo ni mutambu chedipeke zaka shika paizo zita nhatu na pini makumi

0: Ande wadikanwe deka ndikadziwa ine hapana chinabatsira yetai ndepo panokwaro katuma mafunga usati waita mtsamushe pana kuti iwe udzagalo chitsumba ntsiku zense kuti ndaluza iye wakuti ine likadawa pantsiku na ntsiku tikagala tense tichiseka tense ndepo nyamunsiuno ndadimuluza uyu papo basa ndakusidira walipo wanangali bvunkha wanapusa kubata mushe Setora jidze se minutu jodikanwe 84 80 27 63 8 ndizo namba tisendisa dikanwe zvense mutsvaka kubva kuti mbani na wani tupirizanai mukati mangozi ino izi kapindiri kamugita imwe kupeta kwa sondo lino iri nyamusi ninga mugobera tichiranga pano apa
1: cheniro kwechani pafoni
2: kwecha nazare mamarojini
0: tara ninga zvamuri kubva zvipeni imwe na mazinji
2: Anda gona ine vadogo nyafuya.
0: Ne, tsakudeka tiyale ndimwe wani muri kupi?
2: Antonio Gento Raiva. Ndiri panyahwale monekera u posta de Cristo.
0: Ande bambo Antonio Raiva, tipendibve kulanga kuti monekera iti tini nyamusi uno.
2: Monekera dakura machipa ngondiri vano nyafuya vadatonthora.
0: Haita.
2: Maona ru.
0: Ne, tsakudai katijale. Apo mkwanga kuti izvi dzuro chishano nyamunsi mugobera muri kuitanyi mangwana muchaita zvipi?
2: Ah, komo zvogara ndazokudzwa kuti imwendo wangu usimushe. Izvo sendirikoneka ndiri panyumba. Kuro ndikara panyumba pano nyamunsi ndenge ndiri panyumba pano na pamberi pa radio kusvika mabhora. Lero tina nkipa ya akademia militari pana Simba na Serbia da Bera ndingazona marangazi. Mangwana na ferver na teshafu na video i planisi ya mpabe mukampeso hapo nenge mishidza mu radio basi zvina famba didi
0: ande ese kona kwano imwe pamutambo nya mutsimba na chakunda ndepo akademia na ferver beira
2: iya vai kulonga kuno ntambo ndi ntambo shanesa maningi apala akademia ndi apala udalopangizira simba zinovu iyo apala ferver da beira mbapala kuti walikudzwa musambo mu musambola ndiyo wali mambuta ya kutoma panguwa ino na maponte na ikwana kumi na mapemba agora ni ntambo urusha nensa maningisogi watasa ni ntambo kuti ni supresa kulanga zino breki buri datamangisiwa na kainkiba kadoko doko ringa zino za tukulonga akademia militari apo isha kala ringa supresa chawana ni ntambo urusha nensa maningi majukuda kwa ama demu za provinsi ya maniga kada wote akademia hii panele sifete dhabera ya urusikali mushi
0: ok
2: maona
0: ne ndidi yalo hapo kuna ingwe mtambo yu uyu uchapira na mabura mngasi mangasi
2: kwa kwamba mshakunesa maningi nya ufu ya kukwada kuna ima soa palanga na ndozi tanisa kuhida libozo kairi singadakala usha mushi so kini mtambo uguru mba maningi nya ufu ya wangu
0: mazuhita ndepo mwasa katwade
2: Iko kupa nsimba kuna wazwa wa akademia kuti nda apitre kuinu hashukurulari shogu yao mbareko kubamanta kuti kujina na wakuru kukura kuna basa soi na digara ninzeru na talente mugambu kwa nye mungsuru nda emina vano Antonio Gendrafa mikrofone radi Musambiki singati na bosi na dasemana obrigado
0: mazwita ndatenda
2: ndatenda

0: Chenira pa phone.
1: Amukatani koma Nazare.
0: Tala ninga zvamuri kubva zvipeni mwana wazinji.
1: Naba. Tamuka mushe chimukomango.
0: Ne, tsvakudeka farali rubudira mutonhupi.
1: Uyo ndi Domingo Spindo Creve uyo nyamisoro.
0: Chadi kuri muda dza hide imwe kunyampasa muchale unyampasa.
1: Kuranga kuno izvozvo nikari kweneko sidadhekwa si apa ndiri nyampasa kuno ndauya dzana.
0: Okay.
1: Kuyodzaona dzinzari pano apa si kuvapfansa pano mudhara ari pano apa.
0: Ne, panasvika mudhara unoona nchiya zense dzinoita kuchangamuka changamuka jali.
1: Maningi maningi. Kajeni mabanana ako kajeni uko. Andi mukoma.
0: Muri kulishira mabanana wana imwe bambo.
1: Nada si pana pep pana plastik ada jalan ma banana apa aku rindu di sendulir ini mas.
0: Okay.
1: Ande.
0: Ne ndi yaro. Apo tipenti pema zinji. Kuranga wati mtambo iri kuya iye. Mpana chakunda?
1: Ya, komo zinu zense muntu mbada kuti pamu yuanu kunde muine. Ine tukuda kuti teshita sika ndo iwine.
0: Okay.
1: Zvinga dzaita mazonzoni zvazvo voti basi komo ndi mutambo udasvika pakuwinira manje chikuru kada kuti tiwine ndife pano muchimwe mono.
0: Okay. Apo yangaitawo ningana masudewo wachikunda ande tingwanganya munsi mutambo iwo akademia football mchimoyo na Fervera Beira wachikunda wa akademia kuna kwano ngakulisema mabola mangasi
1: ya ribodzi maningi ingaita 1-0 chikuru kuwina ba.
0: Okay.
1: Ne
0: mazvita apo kulanga kuti kupera kwa sondoli iri muchaita zvipi na zvipi imwe
1: kulanga kuno izvozvi kungandiritimizi nchandobata kuti nangombo tapamwi komo unadziwa kuti kana mudhara ndotibude padoko nangombo timbapororapororora pamwi ntau ndichatindibatebate ntau mangwana kumasondo chauya pachechepa zvatondo pinda misa zvatatu.
0: Okay.
1: Ntau segunda fera nanga inenge tikushirira kubasa zvangu chimwe
0: ne ndidyaro mazviita ndepo tisiyankana na nyaya yatu
1: maita basa mukoma Nazari pambe na basa
0: mazviita.

0: baba mutambo ndire dhonda kuti tinondokurudzira ekipa yedu idini iite simba ioneke ichiganyari
1: apo pakuikundizira apo kuti ioneke ichiganyari nemabhora mangasi ndepo
0: pelemeno izvi ini ndiri kuona o pachaita empate o nao uwa zero mutambo wenyamasi
1: wamangwana
0: wamangwana mezimo eteshafika ndiyo ichatoganyari nodoi zero
1: mazviita ndepo musara zvade
0: tatenda pamberi nobasa mupeperu
1: tatenda wadikani tajala tsasa iri tajala apa nguva zaita nchanji tichirangamana apa setora zvikwarenta isete minutush

0: pasana.
1: Waita basa mbia. Shinitange kuti mukadzi wangu uno pamwini uye tinowana kumbeyo pamwini paya tina mare yekutenga zvokurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvokurya zvinonyanya kuoneka.
0: Azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Kudai eya zvokurya izvi inini ndingazvitenga.
0: Zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
0: Zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chino utongo.
1: Pakudarika biningurumtero
0: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
2: Iri yabaka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
3: Maisabo, mashvida,
4: itanto mo.
3: Mashvida, maisabo, mashvida.
5: Aiwa rakadipende mune chimwe chechikamo chinova chikamo chenhawa panguva dziri kuita idzo dhina zvidimbo zvisere dhozora chine 8 minutes munyika yemusambiki rakatipinde munhawa.

0: Aiwa wadikane nguva dzabva dzati dzogodi imwe masikati kana kuti 3 horas munyika yemusambiki tabva kumaputo nejorna datartico zvino regai tikusvitsirewo jorna dhimanika panguva dzino saka tinokoka ikuti muwe nekuteerera kwakanakisisa kune zviri kuteera
1: Radio Musambik Manika.

0: muri mukuziyemo
1: mashora ngumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwini uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyape asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemhuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

kuti pachi pamwe mne kune wachangobva kana kuti watinawo ne masikati kune wachangobva kuti bata izvo chirongwa kana kuti jornal dhimanika chasarawo masure chikamu chenawo tsepa nguva imwe misi yemugobere yega yega dzinobudiswa mumhepo mumukana uno uchimanyika iko zvinoreka tierenge chimwe chiziso chatiri nacho muno chiziso chiri kuti wakabva paumba pevabereki wacho mubhairo Nyauriri muguta reshimoyo mwana wemakore gumi nemashanu ekuberekwa anodaira nezita rekuzwi Konde Reish Konde iye anodzizvo murebo ari mutete mutsvuku anonga kukakamira kana kuti aatauri anoziwawo kwaari mukomana uyo anofanirwa kuti apinde muchitenderano nevabereki wacho kana kuti mapurisa anonga ari padhuze nepemamuonera kana kuti vabereki wake mukonde Reish Konde waReish Konde Geoffreys kubudikidza nenamba dzinoti 86 30 037 33 ndopita zve 86 30 037 33 ndo namba dzevabereki wake mukomana uyo kuna anenge amuona iye Konde Reish Konde ndo chimwe chachiziviso chitaiti nacho panguva dzino mumutauro uno kuti chierengwe panguva dzino 3:20 minutes, 1:20 minutes, nepenyero yegutsa ruzhinji.

Vazinji vanoti kudai ndava nguva yangu isati yakwana kuenda kotsvaga kune maprofita kutambudza mari jaidiwa kubesa kuna vana. Jaidira kutengwa malapishi nemakadherino jaidiwa kutenga mauniformu kuitira kuti vana vaenda kuchikora kakuenda kotsvaga kuti munhu afe. Nguva isati yakwana hakuna chinoitika kuemba kamufaro wanesa. Mujaha ndzvakadi uri kunesa wamukati mazuva mangananyi ano unobvira kunyika yeZimbabwe. Zvitoita ngezvokundidanijirangu ngoma yokunamata kai kuti zvisaitika. Mwari asati atenda ngatinamate. Ingoma inoti muka Jona atinamate.

0: Andisati ndeta kuda porta di mai ndu pase chiziso chati nacho pano apa apa ngarangara apa nyumba ape madzibaba mubairo nyauriri mtao ndinore shimoyo mwana mudoko wegumira makore na mashane kubarwa zina ndikonde rezhikonde panguwa ya ngarangara yena wa zvirikuzwi areketi wakareba otetepa mutsvuku kuno wese unomuona tirufuna riri kuna baba akona rezhikonde jofrisi pawetu seji 300 37 30 3. Tanda kotengesera na muno mushitishimo.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: kuitei mukuziyemo
1: mashora ngomaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu njavewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuriyo webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

Mvumba mwe makome mashanu omiseswa nemusezvo kuda kuita mitatu ndiona 20 umorezi 53 minutos kubuya kutiri kuita chabuda chirongwa chinosamairano norubudiriro romundaraunda takuti pano tifambire mberi ngokuti mbaimbai pano panguva gumi ndiponapo tinozoti tivieno chirongwa chomajaha tiuye nechirongwa chemajaha ngokuti mbaimbai pano majaha anonga pano kuitira kuti vaite havo chirongwa chavo ngozvo zvinoita vapurukiri voradio Musambiki notirambanye muneso kuitira kuti zvese zvitakaronga kuti zvigume kumuri zvigume ngogwanja rakanaka ndakuti ndimbodanijira hangu adhima yakasenga nengoma yake Antiroda kai Antiroda

0: wafunga kurora chaka mazano kuna wakuwani.
1: Tinoti mazumba inyu zvakadini makadai kuya ya Radio Mozambique. Pano apa murikubuya na John Shfelmoni Sibanda, zina langu lopashitupa. Lobasa ndinozi JPS wa Mudharapiri.
2: Takambobhuisana zve mukati pabasa ramakaita rese nomukwambo wenyu. Kubvirapo takambobhuya ngozvipi zvamunoona zvekuchinja mukati mabasa renyu?
1: Zvakawanda zviri kuchinja kamari. Ngondava yekuti mukwambo uyana akanga akandibatsira panyaya yekuprodusa mamusic. Zvino uku otooneka oisindisira basa wakutoti ishisalaiwo mesishanda, kubhuya kuti wandijijisa zvokuti zveizvi ndazolondwa kamari zvokuti ndokwanisa kushandawo ndakazvimirira ena kana akanga asipo.
2: Tinoona zvemuri kuita madrama nongoma mwakazviashira kudini kubata zvipo zviviri nguva imwe.
1: Zvipo zviviri ndakazviwashirira nyaya yekuti pandinonga ndisiemba ngoma pano mashoko amweni andinonga ndaona, saka ndoziva kuti aiwa pano vantu vasingakwanisi kuteverera ngonyaya zvochi zvongoma vanokwanisa kuita kuona ngoma jisu. Ndakati aiwa ngatiteverenyi zviri zvese, ndinoemba ngoma ndopedza ndoita drama ngahenu kutsvaka kuti ngavapi vanokwanisa kuona nokuzwa vateverere zvandiri.
2: Zviri kumubetsera mukati motsika ngokuti muri kuemba ngoma ngochivantu kana kuti ngoshinda.
1: Aiwa pari zvinozvi zviri kundibesa padoko padoko. Handisati angu kuti ndati zviri kundibesa maningi, asi zviri kundibesa mukati mukubudikidza kwomukwambo akandivhurirawo makwancha. Ndingati pari zvinozvi ndiri kubeseka mukati momukwambo.
2: Mune ngoma redzi makanyora dzimweni sure kwengoma dzitakambobhuyisana ndidzo mazuva adarika.
1: Jakawanda kamari, kubva patakanga tisikurukura ngonyaya hei kuzoguma kanyamasi ndinoshowo yokuti ndanongoma chinokwana kuita 7.
2: Ingoma dzakutozika kuno vantu.
1: Ingoma dzakuzikana kamari kuno vantu.
2: Pamunomboenda musurizi mati mainge murikadakata mainge murikatirimo chinangwa chekuemba.
1: Iya kadakata ndainga ndiri muchinangwa chekuemba, asi aiwa ndiri muntu wokuti handina basa rakazvimirira pachezvangu. Ndiri muntu anoita basa ringati kuhereza pachidanda changu. Kuhereza ndiri muntu uyana anoti ndinobatawo hapo nahapo, pandazopano basa ndinokwanisa kuenda kobata pona papo. Ndingati musorisi kadakata ndainga ndisenda ngobasa lokugadzirira mututu.
2: Nobuya kuti munoita zvibasa rekunajira mututu.
1: Ndiri kujijira kuti ndikone kugadzira mututu. Njengoti bosi wangu vakanditola vakati ndokwanisa kugadzira mututu ndiri kadakata.
2: Mabhuyo tiri kuita mabhuyo ano zvakawanda tiri kuverekita ngomabasa anoita majaha. Ngokudaro kuti akuti tipetuke zvemukati mubasa renyu rotinomuziva ngokuemba. Mungambotiemberere ngoma imwe pangoma jomakachaya zvinezvi ingoma itsva?
1: Aiwa ndakasununguka ndakasununguka. Handisiri ndotanga here?
2: Tangani.
1: Mashandire edu mazuva anaya asi izi mabasa atinoshanda nguva yatiri asi bhizi topona upenyu hwokupokonyorerana ndiona waita kuti tife tiri vana. Vantu vari kutakana vesibayana chifinya namudhoyomba vazodhivana. Ningirai mwana hoo ohunzuluka labatai batai mwana openga kuda kudai zvobata kunyanga ungachunga here kukambira kufula hanga.
2: Ngoma iyi kunyora kumakaita makanga makarangarirenyi maererano nomabasa?
1: Ndakalangarira kuti hapana basa randinoshanda, saka zvandisina basa landoshanda zvingakwanisa kuti ndingalangarira kuti ngandiende ndokamba. Ngoma rei ndongawo ndapuwa kuti sapota mpuri ndoti lamari yandienda kokamba. Ndikazoenda kokamba manje zvonga zvisingasabatsiri mpuri, of course ndozivaya ndoupenga. Ndopandakazoti aiwa mashandire basa ratiri kushanda zveizvi harisi kuenderana zvatiri. Toita basa lokutengesa mafizi, toita basa lokutengesa mutsvairo. Ndingati nguva ine masanika angu ndomboneka ndiri musika umu ndakatobata zvimabhaldi zvemasanika ndetotengesa tengesa hangu tsvaka kuti ndiwanewo yokurekoda kustudio.
2: Zvinobhuya kuti zviripo zvimakamboona here, uripo muntu wamakamboona here openga kana kuti mukujijisa kuti kuti mangwana vantu vasaoneka kuchipenga.
1: Aiwa panyaya kupenga hangu andidi kunyepa kuti paripo ndakamboona isipenga asi vanopenga ndovaona. Asi ndikada kuzoteverera ndada kuzviona ngo musoro wangu nofungwa. Ndinoziva kuti vari kupengeswa ngodambudziko lokuda kutsvaka zvisiri mudzinza lavo. Tsvakadai ndingati ndingamupa mufanikiso ngokuti unona kana kuti uzumuru muyembi kungawo abako vakambori jochi wewe kana kuri jambira kareko shovira kudzinza saka ukatorera kuti ke ii ndoda kukambira kuri jambira kube hapana wakambone iri jambira azvibudi zvakanaka
2: takambobhuisana mazuva apera makati vana baba avato kudakara nguva makatanga kuita basa rekuemba
1: zviri zviro zvechokwadi kamare kuti nazvezvi uno kudakala kakona ngiko kutiwo voonawo kuti zvano kujeka pamberi ndingati mudishitirilo mama chazi munomuwo ndikwanisawo kuti ndodainicho kuti aiwa viya kuno uzoemba asi aiwa ndopo vakatanga kukona kuti zveshuwa unoemba
2: bvunzo wangu wandida kuti ndipe ngo kuti mati kuemba kunodiwa kuti madzibaba ako ange akamboitawo basa nguva yadarika hayo
1: nguvayapinda ndizvoona
2: ndaida kuziva kuti madzibaba enyu hama dzenyu iripo here imwe yakamboita basa rekuemba
1: basa lokuemba hapana neumwe akambofa akaita basa lokuemba asi majibereke angu eni basa ravakakula visidakarira ibasa lobhora kutamba bhora so vakangoziva kuti mutambo muviri kubva pavakazoti vosviona kuti so ye ndoenda mberi nokuti tsika yavo handisi kuitevereja ndingatoti pandiri zveizvi unou ndiri kutoshaishira vabereki vangu chipo chendinacho ini chakasiyana necho vabereki bhora handiri koni ndodakarira kuriona leitambwa but kuti ndirikave kudai ndotya kuti okay ndikarikava ndikaguka mukumbo ndopedza ndolajwa kuti vuya uzoemba kadakato oro musorizo oro shimoyo ndinozivisa kudi mukumbo wakaguka ii ndatodala kuani handisatoendi
2: rimwe ndisoko romunarongo kuti makawanda vaembe vari muno mumachazi vamunoti mobonge mukati mabasa amuri kuita kuvhira patakambobhuya paya zamana nanyamasi pane mabasa ari kukwidzira kuenda mberi amweni ari kuteerera kuenda pasi nguva pavamunoti mubonge nyamasi paradio musambiki
1: ya iyeni ndinokurudzira maninge panumbe 1 kana kuti pagama lokutanga sibale wangu ndo produtori anonzi Dize Xfire ndo akandipinzawo mukati yokuti ndingewo mukusununguka panyaya yekuemba akandipawo chitendero chokuti yembanyi makasununguka murirewo makadi makasununguka ndisikurudzira chokuti hai vaembi vamuno mudistrict lomachazi handisi kuti mudistrict lomachazi basi vaembi vomusambiki kana kuti muprovinsi yemanika ngatibatane tiite chiro chimwe tive tiri unidhu tese tiite chiro chimwe tipangane tizwanane kudai zvaiitawo kuno umwe noumweni ndaizodawo kuti nguva mweni mese mazo zvizwa muzive kuti ndiri kudawo risununguko kuvaimbi vaimbi tiri vantu vanodzvinyirwa maningi tiri vantu vanodzvinyirwa of course regai ndichibhuye chiri chokwadi tinokwanisa kuti panobva munhu anobva joni abva joni muntu uyana ovuya muno mumusambiki muno unobhadharwa mari ngovaranda tomboti preexample unobva zimbabwe unobva joni akabva joni kuyana unokwanisa kubhadharwa muno ubhadharwa mari inokwana kuita kuma 30,000 kana kuti 100,000 rand kuda kudai ni muimbi wemamachazi muno ndopuwa sei kana kuti chiuru zvirozvo zvinowacha zvinowacha panini kutobhuya kudai nomusoji changu choda kudonta
2: tibhuya kudai kune ndau yobasa inozi kultura yekuti muenda kubvunyisa inoona kutsika ndoko muno nyorisa mazina enyu vaembe munomboenda here kopa chichemo kuti muzikane kuti dambudziko rinemu ngoti nguva imweni mungatochema vasharuka varipi kusviona
1: iya iri handisi kuziva kuti idambudziko redu here vaembi kana kuti idambudziko lovatungamiriri rezvongoma kana kuti idambudziko lodistrict handidi kunyepa ndi hapana ndoda kupandava asi dambudziko landinalo muno mudistrict remachazi ngariimwe dambudziko latinalo muno mamachazi ngelokuti chichemo chedu chinochemerwa mukaja kana ndikati ndachema zviyana hapana anokwanisa kundisunungula wandipo mukaka ndinyalari zvinoreva kuti takambozwi makadhi woonawo kulutura haya takaita makadhi titori nawo nekuti anoshanda chinyi nguva zhinji nguva mweni ngeo kutoti toembazve vana shefi like mapolisia pavanonga vakagadha voguma zvipona papo yewe ndiwani ndiri muembi uri muembe budisa kadhi ha ndobudisa zvekati kamuri chef asociação musical isati andizijiri ai zvire zvimwe zvinondiwaje kutobve kudai ndiri pamukulofoni pa radio Mosambiki ndikutopere hongo simba ndave nye yakatanga ndione nye nye ndiwaje maningi ndiri munomo mumanika ndowajika singaiti
2: ngozvipi zvamunoti majimambo kana kuti vatungamiriri venyu vaite kuitira kuti basa renyu rienderere mberi risina chipringaniso
1: ngavati konsiderariwo komo vantu ngative tiri vantu vanotenderwa kuti tiriwo ngokusununguka muno mamachazi oro muno muprovinsi yedu yomanika kana kuti mumusambiki yedu inei yese handisi kubhuira paraendega ndiri kubhuirawo pavari kumutundu jakasiyana siyana kuti dambudziko heri ngaripere tinozviziva hongu kuti haiwa tiri mutundu medu munomu tiri vantu kuva katijaeya but ngandikoshiso sebasa landinoshanda kudai nditicha hapana kuti wabarwa mumutundu mowabarwa ticha okula opeja opeja chikola ari momo ozazojichisa momo kuti ene handidi kuzwa mupango jake ngoti ke wakabatwa ndakasota ticha ndiani nditicha ndiri muembiwo nditoriwo nokosidhera sawo yangu ngavandi batiwo zvakanaka sekutiwo ndiri muntu akakosheswawo kana ndiri muntu akakosha seuimbi kuimba kuzwi takaimba kana kuzikuzi uzwi uri muimbi chiro chakakosha maningi of course gama ngogama kuti uri batani jeriite sete minutu 4 minutu 5 minutu zviro zvakakosha maningi kubatanija chironga chimwe basi kuti musoji wakateereresa kudini pamusoji kuti mupungu wakamirisa kudini zviro zvinowaja maningi zvirozvo ya zviro izvozvo ndiwaja maningi handisi kuti mumamachasi zvinondiwaja nyika yese dambudziko riri kubatana natese vagari vo Mosambiki nyanyenyanye hadu munomu muprovinsi yemanika
2: ndinogondisa kuti vari kuzvizwa vatungamiriri nevasharuka venyu mukati mabasa renyu tipewo masoko kuvhaisa kuitira kuti zobhuya zvenguva imweni nemazuva anotevera
1: aiwa vayai ndinoti handisina zvakawanda zvakawanda yamusoji saka pari zvinoku ndinoti vanokwanisa kubatsira music endai mberi nokudakarira music mesibatsira sezvo munotenderwa kuti mubatsire pamusingakwanisiwo siyanai napo saka razvezvi ndinoti aiwa kuna vese vakadai kundiyayeya uri muimbi uri muyayeyo iva nozuva rakanaka ndisikakanganiwo vantu vandinodakarirawo panguva inei ndisikwadzisawo Scorpion King Bev DZX5 ndo kunyati wangu ndo vakaita kuti ndive Mr. Zwis na Justifier Desengehamba unozi mundau endina langu landoda inchi wangu asi handisari bui mwe wangu wacho
2: taiti muchipa gwancha rekuti mubhoisane novapurukiri vanoda kuzwa izwi renyu nevanoda kuzotsvakisira kunongoma jenyu
1: ndizvona kamari vapurukiri munokwanisa kundibata pamaredi social munondibatira payoutube munosecha JPS wamudharapiri mukanga moda ntongwa yekuti ndinoikita madrama munosecha nyanga yorudo tv ndinozomupa maletra omunozonyola munonyola JPS munonyola JAYPS nyanga yorudo munotonyola nyanga yorudo yamakadavira asi payorudo munoshandisa ypsilon nyanga yakona futi munoshandisa ypsilon nyanga yorudo ndo munokwanisa kundibata kana mukazoda futi pamanamba kuti tikwanise kukweverana bote lomudavijano munokwanisa kundibata panamba jinoti 87 60 38 ndopinda futi kwechipiri 87 60 38 ndopo munokwanisa kundibata ndiri muno mudistrict lomachazi zina JPS wamudharapiri
2: ndiri tabonga ngokuti takuzodhibana zvongo kufamba kwenguva mukati mabasa tabonga tinozodhibana zvemukakwira kudhorobha
1: asi pano chiro chimwe basi chindoda kuti ndimbomuvhocha ndinokumbira zvikuwani kuti kudai zvaita kana wakwanisa uri kupi ndimbosanga nawo na Catalyst.
2: Catalyst ndiani?
1: Catalyst muimbi anogala kumanika. Oku nditolao ndosangana na Kona Ngale from Zimbabwe. Mwe wangu no nishuwire ne asi vanthu ava nokuti ndobabatisa kudini no phone panape kuti nditokonye angu ndiwananewo nawo andina
2: nekuda kuti tifambire mberi mabhuyo o radio Mozambique emisoro provincial yomanika mudhorobha rinori muchimoyo yamasi kudai toda kuti tibhuye nemwe mukoma muri muembi uswa kwataita toda kuti mubhuye zina renyu chekutanga
3: aye ndoitwa Zakaria Shobed Muti zina louembi ndiri DZXFire ndiri productor o district de Machazi province yamanika munhu musambiki e
2: basa remakatanga rini
3: basa ndatanga 2015
2: zvinhu zvakaita kuti mutange kuti inini zvinoda kuda kutyisa ngoma nekuemba ngoma nomukwambo wenyu GPC ukamutara
3: ndisanda kumaka JPC yeni pachangu parti yangu endakatanga mboti pandakatanga kuhafisa mbuji ndakatanga hafisa mbuji 2011 ndiri mfana mudoko ndatoti ndiri mbuji miya ndaemba ngumajona nokula Zakaria Gift Amuli Aleki Macheso Jozimbabwe Jomsambi kumuno ndangasa ndaziwa kuti nguva nani vanhu vatoziwa ndatoziwa kuti pataenda kuona video pamungani ndoitoona mavideo saka vanhu vavo ndatoti ndiri mbuji ndaemba ngoma yaubva pambiri ati pambiri ndisina kumbosiyanisa saka inini ndakazokwanisa kuti zvozoguma pakuti ndozowana phone your touch pandakaona phone your touch ndozama kuti ndaitora redeem ndorija paredio kuplaka speaker dai pabatariya ndorija redio ndozoona redeem ndotanga kutoembera pamheni pasina microphone rochii ndotoembera redeem iya zvozombisa kuti ndizoenda kustudio kuti ndizorekoda
2: studio makatanga kupinda muchaiziya zina rayo
3: studio ndeizeya ndakapinda ka Bostau dojimini zawoito kungena mstudio
2: ngamuna machasi
3: nada South Africa maji vari productor wa Zimbabwe
2: toda kuti mbozwa ngoma yamakaenda kuorijira ka Bostau muri South Africa
3: ngiye kuti Mozambiki ninoda inirambe iri pamusoro soro ngative nofungwa dzinoshanda tiite zvinuka zvinochikoro ipapo
2: Zvinobuya kuti ngoma ino makazoirijira Africa Soul Johnny.
3: Ndozvimiza wetu. Album yangu yokutanga. Okay. Ndakatobudisa album, ndakatobudisa ma single tingoma 11. Ndabudisa album.
2: Chakabuda dziri nganai?
3: Dziri 12.
2: 12. Mabuya vaembe vakawanda vamakazwa kuti muzoita basa rekuemba. Kubuya here kuti vese nguva kati muembe kana kuti uripo wakazomuti ai ndakuitawo zviri kuita uho.
3: Aenda vachamunorwa nebeta.
2: Chamunorwa nebeta. Okay.
3: Obvious. Ndirumbe chokwadi. Chavirwa nebeta bo.
2: Ndiye akamupa kuti muite basa rekuya.
3: Watodipikisa vadhirango.
2: Muri pano pa Radio Mozambique muri kuzika ndambo.
3: Yeah, obvious.
2: Mune shuwa kuti muri kuzika ndingati paseresi ngokuti Radio Mozambique inozika kana Africa Soul. Vari Africa Soul vakabuya navo tikati munongwina mu RM Play, munda kudzusa RM Play, RM Play Story. Munoiwana ino Radio Jesse.
3: Ndizvona.
2: Vari kuizo koma mega kupiya katirikuita. Saka ngori piso kuri muno pakune vamwene majaha vari kufungidza kuti basa ngari kugara muofisi basa.
3: Lokuti vandu vogava vomizikere oro mabasa
2: mazinji mabasa mazinji ari kuizwa imwemwe muri mujaha kudai vari pavano ndangarire kuti nene basa ndisokogara muofiso andina chondinoita vamwene vari kuzinda kuoba vamwene vari kubata mabasa akatoshata akawanda
3: aiwa ndiri kuzvisokora
2: muno va
3: aini ndingati kudai so yeni ndomboti ngomadiro muofiso ndoti vari muofiso ngavane mberi so inini madrum office enda kaja chikola maji chikola ntopeja enda apresa tima class saka ndapresa tima class kuzonda toziva kuti mupenyu mangu antomunyula inzame inozo inzame kinta klasi seti maklasi ndiya dispesari mas certificate vese ninazvo so ndiri kuti vakatendirwa ngo chikola tichifambira mberi bo yani kuva pasi maklasi ndakora mari kuti ndipechisa chikola saka pandiri yani chipo chindakatopiwa chokuemba kupandiri panapa hapana basa rimwe ndoita ndoshanda music reproductor ndiri artist pamuzi pangu kuti patorwawo ndiye muzika hapana rimwe ndoshanda saka pandiri panapa ndotokuti ndiri kutobigo muzika kuti ndiye ari kutondiponesa ansi kuti mabasa echikora akashata akanaka maningi because pandiri panapa ndotoshora kuti ndikaona anosponsor kuti ndije chikora ndinojija basi
2: taida soko rekuti mupangire kuno vantu vasikatsvakisiri mabasa imwe makabata basa rekuemba makaita zvakanaka ngokuti muri kupangira vantu kuti vasaita zvakashata kuvaraidza vantu vanoita mabasa avo vamweni vanoti inini handina basa rimwe ndingaiita inini mupango wamunovapa imwemwe kuti vatsvakisiri kuita basa ngozvipi ngoripi soko ramunovapa
3: iya iyeni rindingavapa ngolo kuti ano basa laakaona leimufambira pakuti kumanche kaimufambira waitengesa zvaimufambira tipo taxi mota zvaimufambira waitocheresa pabhomba zvaimufambira angashande zvezvo so zvendinoramanga kuti ngasaba basi
2: hino imwe muri muembe kudai muri kudzidzisawo here vamweni kuita basa rekuemba vanoda havo paripo vanhu vanoda basa
3: ndakasununguka ndakasununguka because pastudio chero muntu anouya pastudio asingakwanisi kuemba ndomu zvakada rushaisha because ndiri productori urushaisha kubeka pamusic yako tingatonesana mustudio kutonesana kuti music yako anibudisi andipe vantu ndozvandotoita
2: zvamuri kuitira vantu zvinezvi makazvizirwawo ripo makaenda kotepa kuafrica do sul
3: africa do sul ini ndakazvizirwa andiunyepa pandakatanga kurekoda vakandijijisa kuti muzika inoita soso undikabeka paso andikushora vakandikombidzira kuti ita sososo ndozvandiri kuitirawo vamweni vanotozviziva ndotozvizivawo
2: studio yenyu iri africa do sul iri muno munyika
3: machazi distritmet machazi
2: anoita basa ndiani
3: ndini
2: zvinobhuya here kuti muchiri kuenda africa do sul kana kuti
3: africa do sul ndinoenda ngondaye basa ndakadanishwa kuti vauzomboshandira kunoko panonga pano zviro zvekuti ndiponesewo kumuzika angu mburi yangu
2: ino vantu vanoda kuti vatepe ngoma kana kugara vavhari ngoma muno mamachazi vanoonana nani
3: vanoonana Jesus Fire JPC Joy Boy D Justa Fire
2: vesavo vamunoshanda navo
3: ndoshanda navo nganga ndakangaona young boy vatiri vashanu pakambani
2: itori asociation yenyu makato
3: ai vatiri tese ai ndotenda
2: tingati kubvira zvino ngo zvipi zvemuri kuona zviri kuvisa ribudiriro mukati mubasa renyu rokuyema
3: inini zvinokuda kubhuya zviri kuvisa budiriro rangu ndopori parti yangu handisi kubhuya pamaproductori andabhuya ya ari kutochembawo inini ndiri productori yeni ndopori parti yangu vanhu vandirekodisa ndototi mari yakadai ndotozwana navo bhadhala to inini pamusic handisati ndakwanisa kuti ndihano chanel youtube yakarejeswa handisati so yeni ndinoembera vanhu ndomboti muntu waviyawo une mesaji yake ndiembere zvakadai ndirochema zvakadai soso ndoroti muzika yangu mari yakadai so otobhadhara ndozviripo hapana zvati zvavisa mari pamusic
2: ndikauya nengoma yangu inini inoda kuti ndituke teguru angu munondiembera
3: yekutuka ndiembe so ini ndoemba zviro zvinoita kuti zvivake musambiki ukauya nezviro ndisingagusikani zvona andiembi
2: ino vakazouya nengoma dzimweni mumachazi muno vanoemba ngochishangana nguva imweni munoti kudini
3: maatista amweni aiya dai mangoshangani ya inini shangani ndomboti handichikoni so pano vaprotora anokona chishangani mazhi pakutoemba straight ndoziva kuti chishangani music ndofila music shona changani chizulu south africa english ndiyo inondibita portuguese ndoizwa nyana padokowo but ndoziva kuti apa uri kushaisha Ndisika shikwani sikutozwa language lingua ye. Ndotozwa ti Rusha isha. Ndototi hapa, andisiku shizobo. Andisikwani sikuta shwarukuita.
2: Ndiyani uwa munotenda mkati mwa basari yenyu kuti ndinoona kuti basari rinonesa kuti muzonga nijashutengere bwe zvamakaita kana kuti maturusi kuti mushande ndiona. Ndiyani uwa munotenda mkati mwafunga
3: ndirikutenda ndotenda Boss Summit vakandisponsor pandakatangira 2020 vakanditengera microphone. Vo vaitondibhiga zvese nokubvamba nakaemba vaitongondisupporta. Hapana umwe nakazombondisponsor ngomaturusi. Ndiwa ndo tutanga to big out. Ndiwa kata uti patakwana microphone asaziwa kuti ninga kwa sound ndiga wa badara ere.
2: Kupia kuda ivese vino shanda mkati mo studio no basara nyiro kuyemba munazo.
3: Ani sanda kwa nisa. Andina.
2: Ngozipi za muno ti vino amuna sekuda ya mkajwana basara nyiro kuzofa mbele mbele kuvapando yoriri vine shukenda mbele.
3: Ndiwa shitango keyboard piano, computer, microphone, sound card. No, nchimbe kushandira basi.
2: Ndiani wa mungati mungachemera kuti awana ambese.
3: Ini ndo chemera governadorio district di Machazi. Ndo chemera vese vano kwani sauti vano mare. Aniga bil ndia nane. Ano mare wese ngani basiri. Basi.
2: Kudakuti akone kumbesa unu muwanera papingo kuti mazuwa anu kuchakana kunonesa.
3: Oito seji, treji, sungu seji, katorze trinta, ndo numero yangu. Ino batika...
2: Kute muipinde, padoku kutra kutu, bapuru kiri wakone kuinyore irangu kuti.
3: Oito seji, treji, sungu seji, katorze trinta. Ino shanda call, whatsappu, emola wanadago basirongo kuti wa apoyo. Zakarias Obed Muti.
2: Ngoripso kuri makuzopa zvirero kupeisira kuvhaisa nemapurukiri kuti muri kuzika ndambo nyamasi kudai Radio Msambiki iri kushandira muprovinsi yeNemanika.
3: Ndinoti vano nditsigira vese noti musapera Simba. Yeni ndisiri pakudai music andisi kugive up kana kuti vapasi ndiri kulamba ndoshuvira kuti ndosangana nevamweni vari maputu vaimba kazirwa kare. Nditofikichara na ndotoemba. Ndiyo tuwe ndo wakudanchwa njika juntambo jitire Musambiki muno. Ndanchwa South Africa, ndanchwa Nigeria, chero America, ndruku shivira dokudao. Kutopo kuro ndiye kichayesho. Ya.
2: Wamuti wakutanga anga, umungada kutibana ya ari umunyika mune Musambiki ndia.
3: Mr. Bao.
2: Chakanaka.
3: Bas.
2: Ok. Amunari mwenye soko rumunara?
3: Andisina na peja. Vizini ndo handabuya.
2: Chakanaka atinuti tabonga. Masoko angu ni tunazo buya shuku kufamba kwa nguwa ngote masoko anu wanda tika da kuzwa Toronto. Da kuzwa.

0: Ndinozoti tibhuisane chakade nomajaha mukati memutondo womusurizi pavhila sede shungabhera mukati mumabasa mabasa mazinja muri kuita kuitira kusabota mburi chakutanga zina renyu
1: Nelson
0: ana
1: Matawa
0: va Nelson Matawa munobarwa muno musungabhera
1: pachiurayirwa
0: muri pano ngobasa kuitira kuti vana vaone pekuseva
1: ya
0: moita basa renyu
1: Pava ndida basa rera zvende para emola nokutroka rine madola. Munotesa makredo.
0: Mune makore manganai?
1: 25
0: anos. Makore makumi maviri nemashanu kubarwa. Mune
1: mudzimai?
0: Ya. Yeah. Okay. Mune vana manganai?
1: Nomwana umwe.
0: Mwana umwe.
1: Ya. Yeah.
0: Munaye munomu mudzimai kana kuti mudzimai uri kanyi?
1: Naye munomu. Eh.
0: Ndinongopi mupango munopa kune majaha akagara nguva ino vakasenga nyara kubhuya kwezvinoizwa vasikaiti kuti vaememeono vamweni kutsvakawo kuti vanhu vaone kupona zvakanaka mukati memuzi
1: kune majaha acho akagara achikurudzira kuti vari vashande kuti ramangwana ravo rijeke vafanira kutanga kushanda nguva chiripo kuti ramangwana rinodi rinojeka kuti vazosapota mburi yavo pavanozoona mburi
0: ngokuti varipo majaha vamweni vakapedza bhuku rechigumi napiri tikubhuya ngodhesva sekonda klasi vamweni vakatendawo kana maforma sound kana chimoyo iyo kana bhera kana nampula hino akaguma pano akati inini kundiona nditengese kredhiti pano handitengesi kredhiti ini munoti kudini navo
1: asati utengesa makredhiti manje unotsvaka plani imwe kuti adini aone mari ndanyaramboti ndakafunda izvo zvekuzvofana yaraja svike basa radini raoneka Yeah.
0: Ndizvona ndakuzofambira mberi nekubhuyisana nemajaha mukati memutondo womusurizi pavhila sede yeshungabhera pano pamusika wedhozvimiri kufambire mberi mukati muvhila sede yeshungabhera ndaonana namukoma vari kuita basa ravo zvisinei nekuti tichambovatiemesei pado kuti ndibhuyisane navo chekutanga zina renyu
2: nezi Farai Mazibiye
0: mukoma Farai Mazibiye munoponera muno muchifungabhera
2: ya
0: munoponera papi pakona
2: ndinogaira bairo bairo rani Pano zvibera ani? Better cement. Yeah.
0: Ino ndirikuona majaha makangwara-ngwara muno musungabhera. Ndirikuona muri kuna jerera foni.
2: Yeah.
0: Ngoripi soko rinopa kune vaya vakagara zvino vasina ndangariro kuti vayameme kuitira kuponesa mburi yavo.
2: Ini ndinotopa kurudzire kuti ngatibate-bate kuitira kuti mburi dzedu dzione kupona zvakanaka. Usina uchionita unobvunzawo mwene wokupa uri kuitawo kuti unodai wodai kuti uone kuponawo. Ndorenengaiso
0: ndiri kuona kuti mamusa mafoni manganai ndiri kumaverenga atowandisa apa kumusa
2: ya amukamuka ya aripo ya amuka ya ya mwe ndichiri kushanda
0: ino kudai manajerera foni imwe ngope mutengo munochacha
2: izvotonyanya hedu kuti pakungoti tonyanya kugumira hedu pamakinyeto tomboti yakadzima yega toita madhuzeni singoenda ya ndo zvetinonga tichingoita
0: Ngoripi zano rimwene ramunozokumbira kuti kudai zvaitika muone vanobesa ngokuti ndirikuona muri kushandira pano panotende muri kuti nguva imweni mvura ikanaya zvokunaya zvosimba zviyani basa renyu ringaemeswa kuve mafoni akawanda mukati mumamizi akapera kushata
2: ya basa ratingabatsirwa ndironangere kutotsvaga ndau inenge yakanaka yekushandirawo kana kuti pekutoshandira panengapanemba yakanaka nekutobatsirwawo naamweni ma-extruments ekushandisa pabasa
0: zvinobhuya kuti muri kutanga kushanda zvino kana makatanga kare
2: ndiri kutotanga ndakatanga hangu kare ndaishandira kumba but izvezvi ndangokwanisa kushandirawo mune vakawanda
0: ngozvipi zvibinga mupini zvemuri kubatana nazvo mukati mabasa rekuna jira mafoni
2: pari zvino handisati hangu ndabatana nezvibinga mupini zvinganyama nekundinesa because vachiri vashoma ndiri kushandidzana navo
0: nobhuya kuti ngokuti hamusati mano vari mazee mukapera kunajira foni dzenyu munomboenda nadzo kumusi muntu anonga asiya foni mangwana unoza pano kuzoziva kuti foni yangu yakanaka here kana kuti ichiri pakunajirirwa
2: ya mwene anotora macondacts number oenda nadzo numero ozondifonera obvunza foni yake umweni anotosiya ozouya emenenge nguva yake yaanonga auya ndiyo amwe totonyora pasi zita rake nefoni yake
0: zvinobhuya kuti muntu anonga anajirisa foni yake kudai asina mari yekufona ndiyo mufoni ngozvipi zvamunoita kuti muntu azive kuti foni yenyu yanaka foni yake yanaka
2: ya isusu tinokwanisa kushandisa mikoro yake kuti foni iri yetach toshandisa totapa torekodha tikarekodha ikarekodha toziva kuti foni yadini yanaka
0: ndaiti munthu akaenda kumuzi wasiya foni yake inajiriswa pano woenda kumuzi nguva imweni mari yekuti amufonere kuziva kuti foni yangu yanaka here aana mufoni ngozvipi zvamunoita imwimwi kuti ena kumuzi kake azive kuti foni yake yanaka
2: ya ini ndokwanisa kutsvaga foni kana ndisi yangu isina airtime ndokwanisa kutsvaga foni ine credit ndofona ndomutaurira kuti foni yako uya nguva yakati utore ndapo pabasa uya kotora
0: zvabuya kuti muri kuita mabasa makuru mukati murudo nohama novazinji hino muri pano muchiita basa nguripi ribeso ramuri kushoterwa ndiroona kuti inini kudai ndikazowana vangada kundibesa vanoti masapota ndizvo masapota ndizvo vanthu vari ndau dzakasiyana-siyana vanotepa ndaonawo munthu ari kuita basa ari pabanze ngozvipi zvendika nguripi ribeso ramungakumbira kune munthu wowo kuti muone kubetsereka mukati mumabasa enu
2: chikumbiro chendingakumbira ngechekutoti ponapo kutoshandirapo ndeni nemaextruments ana zvakawanda wanda ana mapadzi emafoni matruzi ekutoshandisa acho aripo ihe ndoshandisa he but ndinonga ndichidongowedzera kutaura kuti isadzakira zvinambe zvichingoenda mberi nebasa rinosangana naro nevamweni vendinosangana navo vacho
0: ndaiti mukati mobasa renyu muri kushotorwa ngozvitengerebwe tiri kubhuya ngozviro zvekushandisa mukati mobasa zviri kushota nguripi ribeso romungakumbira kune vaya vangakona kumubesa pane zviro zviri kumushotera
2: inini chendingakumbira maningi icomputa because yangu yakashata pakuflasha mafoni ya ndozvendingatokumbira maningi kuti vangakwanisa kundibetsera ngandibetsera ngemari ndiwedzerekewo kuti iende mberi project yandinoita yacho
0: kudai mukada kuti mubeswe ngoipi namba yamungapa kune vazhinji kuti vazofonera kudai vada kumubesa ngokuti ndiri kuona kuti muri pano nomasipika nozvakawanda zvizhinji ndiri kuonawo chinovho modhelo ichi chomagezi ichi ndiko makanajirira
2: ndini ndemene ndakagadzirira zvemene
0: chiri kukomba kuti chonawo hachina dambudziko
2: ya hachina dambudziko kutoshanda zvakanaka nacho
0: zvinobhuya kuti kuti basa renyu rienderere mberi chiri kushota kuona rubeso
2: ya basi ndochendingoda kuti betserero kutobetserwa ngezvekushandisa ya
0: siyai namba foni yenyu kuitira kuti vaya vanonga vakamuzwa anofunga kuda kumubesa amubese kana kumukwevera bote kuti azobhuisana nemwe kuti ngozvipi zvingaitika kudai azowanika aratamika hapana chekuita asi ndinoziva kuti variyo vane rudo nazvo nekuzvifunga kuti kudai tingawana rubeso
2: andimboita on foni yacho ndikupei namba dzacho
3: vapurukira vanodikangori radhiyo musambeki nyamasi kudai uri mugubera tinoti taguma kumbiri kwechirongwa chedu chiri chirongwa chemajaha mukati mozuva ranyamasi tinoti tabonga kumuri vapurukira vanodika varadhiyo musambeki ngokuti tabhuisana pano namukoma sd small vari mukati munyika yejoni ndiyona africa dusole ngokudaro kuvapurukira vanodika varadhiyo musambeki hatichina zvi zvimweni zvototi tingavereketa ngokuti mazwi ngoasiwa ngomuembe sd small mwana wakabunga kumutondo womusoridzi
4: ngokudaro kutasobhuya zvino majaha aiti zvichitsamirirano nozvinodiwa kuti vanthu vasatsveruka kuita mabasa akasiyana-siyana zvese zvitapera kuvereketa ndizvona chirongwa chenyamasi chainge chinene teguru paulo bosane ndina teguru juno da silva ngokudaroko big vi roberto ndiye ari kunara muchindo tirambanye muripo tizodhibana zvongo kufamba kwenguva ivaine mugubera wakanaka bye bye
5: chilongwa chemajaha ichi chilongwa choradio musambiki emso provincia leyumanika
6: chinovisa mipango mabuyo tsika nomagariro akanaka.

Vazinji vanoti kudai ndava nguva yangu isati yakwana kuenda kotsvaka kune maprofita kutambudza mare jaidiwa kubesa kuna vana. Jaidiwa kutengwa malapishi nemakadherino jaidiwa kutenga mauniformu kuitira kuti vana vaenda kuchikora kakuenda kotsvaka kuti mundu afe. Nguva isati yakwana hakuna chinoitika kuemba kamufaro wanesa. Mujaha njakadi uri kunesa mukati mazuva mangananyano unobvira kunyika yeZimbabwe. Zvitoitange zvokundidanijira ngo ngoma yekunamata kai kuti zvisaitika. Mwari asati atenda ngatinamate. Ingoma inoti muka Jona atinamate.